macam beri atar labe. Boy sendu kian nuri, mang boy sendu tak asai, boh kian nuri tawat tak asai kira. Mang kote mukote keran ni madu, madu apa orang sini. Mudah kali ayam malin ni, visu dal hiti macam lah hiti, adi tinggal ayam malin lah ni. Mang kote mukote keran ni. Nee, mama dal nak ni kian nuri, me group ekar selang keran ni na, ekar me bisik den de na. Awe me, bukan swasta awe, waduk malin tamai ini. Mawe kangge menu jawa tempat kita dekat udih ema. Kalani perih. Kalau kau tu, agen tinggal, nanne kalane, yar mau amat kena. Tadi mami kata apa kau buat? Tinggal ada lagi. Kini ni kebilad dhambe ni pasi kebilad kau buat. Kalanya ini, mami dham, mami yar mami sindu ada trackian, noni hebei, surabastara mukutne mukutne kerana. Ya kalpana kelakuk malai. Abis sindu mukutsa muling gahanang, baya patang nak kian lagi. Dan hari kini mukuk, tengah malam mawa gahanu, ane tengah monika mami jiwite, tema music kulle sindu kelati nake nene iskoli, sangite, naya sangite guru guru tu naya apitah. Jadi mama, kau hari kira, kalau lekat diter layan, nampak lagar ni pupur layan apa dia? Kau kaya galah, bangilie tau, betulai hamu mungkin ada mara, hodai hodai kira, mawa danne tiaya maliwa, hodai kau muda kini zaman hamu. Jadi enggak, oleh sedia tekka, magi oluwe me bandara tau dek iya ncari te, handak widi hete, gaya ke widi hete, tradisi travelati. Itu kau dek bandara iya ke mana sindu a kau nampang ikat tagala, hong kan, hebe iti hagi iti aku make. Make kepentingan Monica api nanna tarulah in samaj. Api me jiwan gaman ya, kohe sanchara ikan nakota janne kohe de inne kotane de. Mereka nak kisi kene kota dahasakne. Iga desa palmasi nu tehmai. Janne kohe de kila kartu dahasakne. Ohe ya no, ohe ya no. Iti eva me gite tulah tienno. Kene kahanne pir me kohe ya no, kohe inne de obat esu amagi mama esu obi. Mammulawi jiwite me ya no. Hari tawat. Hamba ni kan apa yang, ini manghitan ni me api, dana ho, noda ni ana gaman ni kan, apa tu tiga ni bici kicca, apa ni tan sekaya, ani penting kat tata pasi, dinnik ini mahano api dinnna mau kuhi dayan ni, ini hari sunder gati ikut tiga, no, I think, eh hinda oya gita, mage gita, mata kelas tu, tiga na, promo kepelai gita board patelati.